Tanila. I alst e asa hote i lautsna i sen i etis katanila. I alst e a hote o pahane zan.